Aduh, you tak nak nak bila nak dikari mo desa, aku sawa maka aduh, you tak tidur lah, aku tikuk tawa, aku ya, aku akan. Tu sulu nak nak cerita, biar you kudu ya, aku nak cerita. You know, mekuk tu ngeci kudu nak sun. Tam, anu ngayu maru, aku tak nak paksu. Ik liga aku kadu tu ni lah, nak nak tak liga kadu tu ni. Tunara lu sok tau lak palak sebab nu dain naurat liga karol. Ak pak. Mama yang tiak palak tu ani di mama yang bisu tak kebalam. Ani mai ingi tengah lip tau. Anak anak hati ya. Ila anak mai ada ngau. Anak anak hati ingi tengah. Saka kusu ak lu. Sak pak tu. Ak. Saka nu anak ada hati ingi tengah. Eh, anak-anak kata itu nak sini. Tak aku pak tu tukut, mana tu nak tu? Atau cuma tak tu? Saya mesti, hanga nama ngan kanu kita pelak nama yap telon ni. Alih cakap nak semua tu, alih ini nak semua. Saya mesti, okey orang nak tu. Saya mesti alih cakap semua, alih cakap semua. Kamu nak semua alih nak tu. Kanuk ya, ama nalung wang nak petak ya kanuk ya, ada yang itu ngalun. Dah ma, kama nalung ya, sudah kapur sudi. Laka nak siku sah tu tu. Dah ya, dah nukal aniga, kalung ming angutik sakalaman. Tikim ming mati ada ikhlas tu. Dah ikhlas, ukal tu akpa sulu. Kamu tinggal ni ke? Oh, ni aku di tahu. Ada bincul oleh nama ti. Nukap piarul. Bukan nak jeng orang mesti cek aku nak dek kami. Saya mah, saya dah tu. Anak-anak ni aku mengalu man. Ia pada sebab dia keluar sini kalau. Dah tu ia sini. Anak tu mengalu man. Doktor dah tu orang tu sayang mata. Raka, kita tinggal dulu. Tanah aku agak ukpik. Ima aku tak tahu orang mengorak tu. Saya mah awalnya cerita orang tak aku agak lo ukpik. Kita tikar tu lo esok lo tak panggut lak tu. Cuma aku mixan. Kau kau yang mengin nak aku lak pang. Tak aku tak aku lak tu. Tak aku tu nak lo tahu tu lo tik. Dan aku juga mikit tuh lo lak semang man. Anak-anak mah pergi nasukron. Hanga kiaar, kiaar. So anak-anak ni kepisu pun nanti angin. Dan mah, so napa? Dan kamu tinggal atau anak nak so kemingun kami kaitan nak paksu. Dan ukar kadliu tu ni kamu tinggal kangen itu ni. Dan ini maknum. Dan anak-anak ikhuin malu amun, ikhlu. Saya kuning ama teman kuning aku melayu dengan ama ame atok sone. Ukar mama utan. Misi tuarun nama tan ukar ama jarak nu. Misi tuarun nama tak kano aku ni ama jarak nu jarak sone. Tan nu aku melayu jarak muna jangan imik tuarun. Aku melayu jarak. Aku ni ama jarak nu jarak pilih. Saya mahu jaga me, anak sah tu ni cakap tu sini, suka me. Saya mahu bunga jauh mahu lagi cakap tu, kan tu ni yang nak bunga jauh yang ini mana, tupir semua tu kiat cakap, apa tu kayang? Saya mahu inang ayuh inam kau jadi tak semua tu, tak anak kata kian ni sotik, anak apa sih mana yang tu kata? Tuk siang ini nak tuti. Sekarang ni pegar waktu luar, unuk kadar waktu luar. Anak sakit tak nak tahu tuni. Kau siurut. Sunapa? Ni pemegu itu luar. Anak sakit pegat tahu. Anak unuk tu luar. Kau tu luar kerja entak utjak tu jadi sakit luar. Ubagu nutang kita itu semua kau yang dah ketangin nafkahai. Lakiane, uap tinengin nak loya nak suta. Hini dah nak turun, ada yang itu malam. Saya nak ada yang lepas tu, kau tu, orang tu, tanah,
Carlo.

Anak lagi tuh sotik, sana akal nak, dah ikang nak tak. Pe tuh sotik, sana kapi awal pun tak. Tuh sotik awal dah sahaja tuh sotik, ni kalau hingi tak nak sotik, kalau nak ikang tak nak sotik. Kau tak siap orang muka awal, muka awal tu tak awal tu naik lagi sini kerangin orang naik mati kita sahaja patah tu nak ham, angin tu. Tak pan kiri tak kau kiri tak naik kau kacau saja lah tu. Tahu tahu mana kau tahu pun kita gaya anggur tu. Uku aku tu nak tahu doktor aku pada doktor nak jah aku. Hai doktor doktor aku pada doktor anggur aku tu. Hujur emak mikir piye mai. Cuma bersih bule ni kian ni kau tamak aku dah kami habis cuti. Memang menang mangnak sone tanna ningar nang mangnak sone tanna patak isem is qiminak ligina xawak kamigina tanna patak hunga sinaga dum menang mak sone taisimaga usiya tanna xitsa billah ingi daxse bagi bauk ningau sira takwale Nee, ikan esok orang ojulian na yuklon hilir itu. Tada ikluliah alor puding. Tada nama tu ina lagalah mukam ikluliah na yukta. Pugu tau jinga lang mangun nak ikluliah na pati imik takluliah. Asyik ni, ane mak. Jadi ngabu kau tiga orang nama tu na. Kuliah tu ina lagu, kau tiga orang nak ikluliah mak. Jadi, kau mau takut. Oh, jelah kor, tuh zaman, si tuh segera kor kota nona, oh jelah kor tak guna kiyuk tarak. Ninga, awal sekali lah tu ni tahun, kita kanu awal sekali lah tu. Macam ni tu kian, pingan tu ni tu ke ikhaluk tu. Tu pernah nak lagi awal sekali nak tahu ikhaluk tu. Kak kapta ayok sa ayok tu. Tak faham ni kan ikat tan tuk tu tangan awal lah tu tak hiti bahasa amit awal tu. Ajik tu malu, nak mata. Nih orang yang nak aksi tak panik lah, tanah kemilu, oh maya lah dia melukut. Kiyuk tak ada apa pun aku akan tu tanya mana ika bakam no, so kaya itu disakangin. Tanya ika bakam mana ni aku ni ika lah mika mesti kira mesti aku lomat. Akhirnya setiap tu, waktu nak kawal tu nak akhirnya setiap tu. Ukuran masih kurang panjang tu. Atak gua ni nak tiak aja lebih awak tu nak kolek pas tu di lok tu paling yang tajam ukuran. Kiyuk tengah siang, kiyuk tengah siang macam tu. Baik aja ni tengah tu. Ani kalau sih patut tu tak. Dan aku kau tu belum nak kalau angin yang korang nak kepek sahaja korang. Ukuran amik kolong ni satu kolong ni tu ni dah kati sahaja korang tu ni dah. Tapi kan ni kalau pemain tu semua jarum. Hanya akal aku kau tu belum nak. Tapi naunan ni tu nak kolong. Ayah pai. Tanya kimi, tanya lo kimi kolong si tanya unyak tiri lo tanya ojek tak tarok. Nuvalu aku nak tolong, mau macam tolong. So kalau mahu kamu nak kau jatuh tolong mahu. Tapi tak jaga, nak tak gua. Abu garu nuvalu, kok sukar mahu nuvalu. Kacik jatuh, rana kimi gol. Sehingga time, aku garu pisuk lo. So kalau kiyuk tak, tak tak lo tak iba tak lo. Tanya lo berani. Takko, ijar lo takko pisuk jatuh tak pau. Ikir tidak tahu ya ramon. Ini sebab mungkin tahu ama agaknya tu nak tu. Hei, bapa, kuah mama biar ibu bawa kalau pika yuk tahu ramon, pika yuk tahu. Macam mana, kaya yuk tahu aksi pada kota. Onya ame orang, onya tak tahu, onya ayak tu, ayak tu. Tikin dapat kuah batok tu lagi baga. Anak dia. Cuba, akal lah kalau mami lagi bersih tak cak tu, suami kalau aku agungin sama aku, cuma, wah tiga syak dia kat cak nak mai, pekat

Ítán a bíte stúrna le cén am mhí sí. Té can éipí cám mhéint nítjós Mana people leo yut utami pata ta kwa tutugak say tamani 6,000 ngune alang il ngune ka tawalang matela tamana kikip talo me ilangit isumam matea ta kwa kaya misulwa kanay ta misulwa katakay ta kwa tutugak say katin na kulwala kanay makuninga ilangit isumalo may matataw ta na nuna pong muawatin na kayo minister Brian Kunuk tamasiminga Apa kau tahu yang mikir itu tu kau tu sampai hati ko. Atu sangat sedih, tema ilu bersih ni alam memang terulur me. Kira akhir aku api ulat doktor kan ni angin kan kita siap dengan 115. Taman lo ni aku ngomong ni aku lu dikin ngomong ni aku tu. Kita dah ikut ilagi aku api kata ngomong dikit isemagi jauh bersih, isemagi jauh tiap bersih nalo nangit dok. Tema ini nak tangan ni lak. And for your information, there'll be a funeral service for late Carrockero at St. Anglican Cathedral at 1:15 p.m. Burial to follow at Apex Cemetery. All are welcome to attend and condolences to family and friends. Isu magijo busi isu menak. Mana people there to soke nam nelo mimata. Otong migo te inuti tukayusin yamayugon.

0: una CBC o que está também para valer. O banco é o salão. Está na angústia para se dizer que o seu melhor pijar é o meu inox e o meu kingar. Está com a angela a capena, o coca e na lama da kingar. Pina só a rocio no ngoni. Palais e cuta com a anera rojila o neto e ela até na tua meia rojigatim. Palais e coca e rojamini kingar nita na roca tau johamago talema me unu sacun. Palais e cuta nanisila o tua angústia me anitele majumi iluming. Namalu kinga meuni anea rahoji kunia tuti taakua kamaning inni. Asingi palisi khaiku jaulau majut ilaki jaulutik aaduwa mitua vernahtulikaji. Unnu ali maaka nittaili majuminen. Khauti luku nuna pummi pikasa tuuni khauti saktiin. Tikusili lautu fuodi tuuni akkaakuli miki hizipalluk subigak. Pasidat sejeleng ulat tu ni pejagaan lu ni inuak sejumina tu kucing nama 36 ni aku agulah me aku nama amalu tiga jauh kajok ikat tu ibim utila kujau lau tu September 15 ikalunye kengan ni me yang Jimmy Manning okalau tu teman nego kuaksana tu lau tu nuna bumi apa terlalu nama minister ni kau nak cakap tu kita alam itu tweet amisungu paliane ane kerjangan ni. Kumpa pali binga kalau waktu lugu itu tutau gun nak tun 550 6000 moon. Tak kau ngelak utik tu belakai unik tau si mama ta. Aku agui kuli tak kau awla tau lah waktu lugu. Nuna bu umat itu lagi tuat apa tilu lagi kulu. Isu malu utak mijuit tau tak kuat tuk tau nak tau nak ayah ningin tutu. Tutut teh amisu lo alam nam pada kisah ni niru nihat cerita amisu ngupalle ni aning ini hanu ingat tuh pada teh maili lau majuk Minister Brian Kuno.
1: Tuh na inu aku tahu si makan atau kau maya menu atau sedik kalau sah tau kata menu atau sedik tak kau nak sebut dan ingat tutut kita mu atau tau sedik atau tau
0: Manailak takwa hanuing cha patago kununi to alla amisulo situ na re hanning ni tutu itakago 15 apata te malu atako ni ge chaga cha matago ni ge shu ge meni tingi udani malu nagajau me asifaktu le ge ko khalu ne khale lautun e khalu ni go takwa 1000 ni tabani akago jo tutu kunani alaktu. Oke, tak tu minum dah. Mepek ok saya mina ni si jokali lau majok. Kalau ni, kalau mel class caller, tema tak ku ati hak tu bladder wart. Nani zaman ini go, kalau ikung ani, tema lu tak ku. Oke, tak tu mesu ngitu go. Amalu tanah mak waktu tu nana ni jauh si malu tu. Oke, tak

que un lunes. Yo le digo, tu lugar, buena tágame. Te voy a nea coro, buena. Amaba lo papiña, que abacto. Que tonga, piago, no tengo más. No tengo más, no tengo más, no tengo más. No tengo más, no tengo más, no tengo más. Tama cuatro lugares, man la calle, si un mata. No tan es un mata go. Tamakwa maningit soy ganero tamakio lo tome y tu luamo tutan el suyo mata cuina de agua mi tu luamo amasole ni a mano tatuanga te echo manigo inu y la tamaña suya nunga inu mania suya nunga Ungam sanga yo, sanga magungam mo, tana inulag yung galwa. Imaliyo ko tana inumanyo sugat yung tamanyo ba inumanyo ba? Tatso magokyo ba tamanyo tawbuti inumanyo tawbuti? Tay magokyo lune tana inumanyo sugat yung ilko. Dominito, what a nominito, what a tal young way, a tal young way. Secondly, take a nippy out in a go, taking yum, young, a tal young way, a tal young way. You know what I'm only cut to another. Surely come on, only cut off, only cut for your man. Como go tenga tema como le hago voy a matar en hoy cuarta cosa acaba que calle hay ninga no colle solía me agabe que no soy me agama a te poco te hago calle poco te hago cama y de calo a mi alloy y tengo anel actunga allá me llevo a cap con algo que me dio cuando no me dio a más yo le acá curlo ni a más yo le un cacto a tan acá curlo ay ay ay se me ay ay la ti ya te va un cato pues Ukso may kana, kanyang latali. Ay, ay, ay, samay, ay, ay, ay. Lauti, lauti, yao. Lauti, galao, lauti, galao. Lauti, lauti, lao, lauti, yo. Ta nakakulong. Ninyo mo ni Kato Amiya nga. Suli, tayo nga. Nakilimin niya inyong mi. Inyong namin nakilimin na. Asulila ko, tayo ma, inyuman niya ko kami. Tayo ma ko, nakukatatuin na nga, minakatatuin na nga, inyuman niya ko tila ko ni. Takwa ko, tao yung watop, katungan kita, atikingin niya, kasuktaan niya, kayo makalugay ko, Imago okaputi, kapag ay pati na agatla kuti, nila agatla kuti. Dahil may okaputi ko, asulila ko. Dahil ma kapag ay magig nila agatko, agkwa. Iyumin ng kakami kapag si baktong. Asulila ligo, tana, nakilig. Tapong ako tikip suwaro ko ibo, kamaminyo. Suktukutan na inyo. Aswilali ko tapo nga. Isuktuala umatan na. Aki mo iliba. Paninga ko ukak ko. Anana, apani uita. Urakli kumang kutan na. Tukungang wakto. Urakli kumang.
waktu ni lewo ada sama ini wacang ini cepat ni cang ini wacang ini wacoko permainan waktu ni go ana nama ini wacang ini cepat ni cang ini wacang ini wacoko permainan waktu ni go permainan waktu ni waktu ni go ana ana apa ni wacang permainan waktu ni nak kuih kau rumatanya. Tak kuat kau bilang tu, kata tengah lu, anak tengah lu, anak tua kau dulu, suku suku lu, kau juga tak tahu, anak apa ni tu, saya juga tak tahu ni tu nego, sudah kau ulas cuaca utainya, tak punya tak kaya ngah, ulas cuaca kau tak punya, tanah kau malik cuaca tu nulas cuaca ngah, sudah kau tak punya. Ulat tuar juga ni, ku cak tu ni tanah, balik tengah. Sebalik ku tanah, aku mau kau tiba. Taman tadi kesian ni, ini lek tu ku ikat tu ngah. Asyik lagi ku tanya ini tuar ku taman cuma ni, ini macam ni waktu kuming. Ini lek tu ku kesian ni, taman na. Ikan ni kami, tapi balik ukak tuaruh. Tapi macam ni ngomong ni kak tuang, tapi masih sungguh-sungguh. Sejuklah makan tuang makan, tapi ni orang kak tuang jadi jadi jadi. Tapi macam sulit orang kak tuang kanom ni agama kau cajungin. Kau cajungin tapi ni suku kuruk, kimi. Aku ni kan aku fikir. Cepat tu, suku kuno kami. Tak kurangan, acut ni ila bila kaya rumi suku gila. Asal ni aku terima ulip umur ratu ni tu sebab kuno ni nak cutinga, nak dapat kami. Kali tu, asal ni aku terima tu kami kali tu suku kami. Ang iyawat ako taktiyo. Ang iyawat ako ipakakatalak ka ang iliwakto ko. Ipakakay mag-uukakot po ang ilikan na po nga. Ipakakay mag-uukakatak po ang ilikan na po nga. Ang ilikan na po nga. Dahil may nakatakto ko. Kasi wala ako. Dahil ko ako ilang matuli. Sukusakto. Asal lagu kat tukar aku, kau cakap aku nuri walau bok, kat tukar ini aja ni kau nak cakap yang itu mana? Pada pisah lagi, wel pisah lagi. Tapi masih kat tukar ini aja ni kau, tapi masih kumat, cukup suka ya. Asal lagu sakit tukar aku kau cakap, tak kuning aku, angin kini. Tiga hari jemput turun tak kupat utang. Anu kita kuah gunung utang itu yang kita jemput turun. Tak kuah aku amai tiga hari jahal mungkin nak dia ngan seni anu. Seni anu patu tiga hari jahal mungkin seni jual orang kau jadu. Terima syukur aku. Asal lagu terima nunggu mungkin tak kuah aku mak kuah mek kutuangnya amna. Ili ya hamu pagi malam tu tak cuma ngakal je jummi. Apa aku, fikir hari ini hari berkami mula hari kami ni. Apa aku tu ingat apa sih nak tahu macam ni hari yang ni ko. Akhirnya waktu orang kita kuat, syukur ya betul menyenuli hari tu ke makau. Akhirnya aku tikar tuat tu nana walau nama warung ni. Kau jadi aku, tiga belas nama tiga, tiga batu ni tiga kalau tiga batu ni cukup kita. Tak kau nanu alu, sambil juklah alu mengat kau jadi. Tanah ni yang mana kartu anga suli tema kibiok suli ni yang mana kartu anga.
tai tumanigo nonele alui imanna alui tai yakai imanna unakai wajum matawati ako tamani tai mannani imanna alui kununani alui kibiru tanna kayak tupak kami sa kami sa akurumalyo simutakaktuni minyakpattu minyakpattu ni ila takununga takwalu minyakpakalwa kalutik kayak tulakay kami minyakpattu ko minyakpattu manta imanat taktu nakipattu ko aswala ko tahanan ningyo nagmutanga tuluga kaya na ano kaalik aksak tuno kay mat alito ang wato ano kami ningyo aswala ligo takwa alito ang wato tuin ng ata tahanan ningyo nga isumalok tumanyo unakay na tikko akatikok ko tayko amalila ko ti kaya wala ang mata tay mago isumalok tuni aswala ligo tai mai shuma gami ngutani ukoti lakka nati ko akati la ati natte o pilluti tai ko mita uti chapatu ilini malila ngata unuka kala ko manai ukala kuti ima silangana unga silangana unga tai mai ula kuti ngai ima kanganu ingiluti malitaw na kubin. Taw nung akalaawin nyo na sa kalaawin niya pa. Asun lali ko, tayo mga ko at tiyakto ko, tahan na yung utani, takwa li ko, nating ako akatik kami, takwa ko matiyaw sa tiyakpa na uktot, takwa nung kaktwa na ko natin matiyaw nuna, takan na ko natin ko lo. Ula sa katwa na uktot ko, kaya mungkin akibat sisi malutik, akibat sisi mata mata tak siu, akibat sisi mata punya orang tu kuda orang guru nak tua orang tu, nak tunggu mana ni kami, esok ni lagi kau malik tua orang kau, tahun orang guru anggur agak tua kalau waktu ni pelajar nak ni, tahun orang guru malik tua orang yang tu kaya kalau, tahun orang guru malik si mata kalau kami pelajar nak ni. Nung nag-usak ka niya ako niyang at ima ko kaya nga nung ingit to ni sila nga na unga sila nga na unga dahil may lulukto ko aso lali ko ano ka lukto araw mo takwa ko kaya wakto alawin ano ka lukto araw man tahan na ko kibi nuka nga dahil ma ay pa hila ay patuwa kasi matalaw na ato niyo kaya wilyo ni. Kaya wilyo ni kutahan na kukibiyo. Tatyo may nga, yung utangan na bisaw sa chakpala ng man, ame kutwa. Ame kutu kami go. Kaya kumayo kukin na arawan ako na, nun namin yung takulok sa mayam na ito ni. Takulok sa mayam na ito. At yung lali go, dahil mga pauksimatabag kami, nun namin ko takot-tako at tunakot-takot ay apto ko amit tukuro kaningit tukuro abit. At wala ko tapaw nga po ako si matapak kami. Kaya nga mando kinaalawarto ni. At wala ko po ako si matapak kami. Nun ako tikitaalaw ko basa at yuktaalaw ko ilakta. Tapaw nga kunifin mo din sa lakibo. Mayroon na rin ako maaktikalakto lang nga. Sabi mga ko kayo kalaktualaw. Sunaw pago abing nga sana asya kang nimmat bayo kong nangitso at kilaw tuko kaya tulog ibo suli ko niya kasi yuwalo rin niya kukat-kukat talag ibo isi mayo ayaw ko ma ikiyahap tulang nga tapago kaya lang tuwa-tuwa at tahan na ko at siya kukulog kaming nga kulog at tumot putuku putuli kolo mata putukulwa kau nak salah waktu ko ingat atal ko nung tabung wa asyik lagu nung nama nung kalli juara ubu kalli juara ubu ko titi sabtu lagi kami ko ini dia upanangat kibiong
아직 때문에 욕도 하루 또 내가 어떻게 해서 가면

яхшы мәдәрәпкә. Ни яхшы сәхнә ул ике яхшы бидән окау дәрәхтә бидән так бу окыдым ни ул ярак бу. Әмма так бу тәсен бидән ни ул ярак яхшы кал дәрәхтә ул. Ун икка гомрак бу ун икка бакыл бу имән нәни дәрәхтә мәҗүр. Тәсен ул ике мәгъл сәхнә кавдым кавдым бакыл бу кавдым ни ул имән нәни дәрәхтә мәҗүр. Tuna botesi yang agbiar lu cakap ni kumut cukup ni kalau jadi aksi macam unik akan dah jadi yang macam ni kalau ni aksi macam ikhlas tak boleh ini yang agam saya akan istibah akan dah jadikan semua orang ni kau doktor yang nak tuh tu ni akan dah jadikan pilih mak tuh sini sejak dah pilih mak ni sekarang akan dah jadikan وقال لك ما دينا توكسيك انا نيخلون غور ماغيمون انا نتنين انا تغنق تغنق نقنق تغنق امالو اني اوبقت بسارة وقوم الدين كارت ليجب وقسارة ولتوقت تما انا توين نغور نونق تغنق سوق توج معمون في رجال يكتن انق في رجال يكتن تكتن Pita kangen image lah semua. Tuk siak kena doa gok, makan gok kau terma tuk siak tu image lah ni. Uk pira bidum ni ni apa tu? Aku yang harus cakap ni aku bid image tu mungkin. Pira ni aku nunggu ini pira ni bidum ni jangan lagi. Uk pira ni ni beli gok timu gok. Uk pira tu macam uk pira ni ni gok bidum ni ni apa? Tanya mana kalau dia lah semua. Ajaran kita kalau sih mengikuti tema dunia terkaktum. Duta mungkin itu aneh sih, tapi mungkin itu tema nolak tu tanya. Tema kita kau kumat dia, kita kumat dia kak. Soalnya aku nak pun rasa sih, macam taruh mengikuti juaru. Senat dia juga orang nak kau, senat juaru. Soal tu mak kau, mak aku juaru. Mana tahu tu tu tema nak kau jangan nak tinggal sih, macam kita tuang hilang kita macam tu. Tiada tu kacin nak kului, tapi mana aku hilang tu jual ugal tu ni. Pilih mak tu, tapi pada dia ni ada orang tu tiada tu ni. Waktu dah hilang tu macam yang ini waktu tiga dua, nuna dia tu nak liging malu, ubang aku nak liging tu ni. Akhirnya tu lah tu macam yang kita hidup dulu tak. Akhirnya tu waktu dah kedua orang tu, tapi mana aku hilang tu nak tu, aku ngaji mati tu, tapi mana aku ipinya jangan aku timur. Kisian yang digerak ini waktu yang kini kita belum lutar kini kita ini waktu yang tak bagus pun kita cuaca. Tapi macam orang siman yang bilang ini waktu yang nak dijemah tu kita kerja katang tu kita kerja katang tu. Agbiar kita kerana gua sudah kau yang tu kau yang akan ini film niangnya buk kerana buk kerana kerana gua kian film niangnya pun mana yang waktu macam. Tanya tu kisah yang nak niu, atau tahu yang nak tahu anak nak letak, tapi ngasih dia tu kisah seperak semula nak simak kuburan ini, utara kuburan ini. Cuma apa tu kisah tu dia kau tak timiuga mahai jawa mah tu kisah saya taikuning aku biar sekarang semula tay madu pokal jauh dah semula majak unik cara pokal jauh tunga. Isi makin nyetir pastu unik cara mah jual orang mah unik cara pastu mana mungkin itu aku dijual. Tena, kama nak jadu gua, kama kita orang ni, amal kapir jauh tahu cuma nak tahu apa isi aku jual, ima dia aku tahu mungkin kita ima dia aku nyetir pun, tapi mungkin. Izak nak tuar matu raksi macam apa? Piung itu ni nak kulit ini si macam apa? Angin matok tuar raksi mengerti matok si macam apa? Dengan tasi mung. Izak nak tuar matok si macam apa? Kangu kita kangu bani kangu ingit dia ram. Izak nak tuar dah kau bani matok tuar kita kangu kita kangu ingit dia aku atuar raksi mengu dani raksi mengu matuk kene dia jen nak tuar. Jadi mengalap taruh naik di seksi tu mesin itu mesti yang dah tu mesin itu yang nak taruh tu. Iman nak kuasa dah nak tu mesin ini mak dah si mak tu mesin ini orang dah tuar orang si macam kisah naik di sebab tu orang nak tu yang mesin ini dah tu itu yang dah si nak taikun. Tidak ada kau ni tak nak tu kalau

Viga, pasi jatte jelang lektu ni pijakan lu ni ino aksi jumina toko cilau telugu 36 ni akago hatu mi ang naming mana tigo jau kajok amaduta ne kaptu mo utila ko jau lau September 15 ehaluni Jimmy Manning king anita na mayor kajangat dai macho nak tuku lilau tuigo nuna vik palisi kong

0: nalunat silau tu pasijat sejelip jangan nama ni polis aku timining tak kole kato ibu me pasij ciri uju aku kat silau sama jo angumik tu awak nak tukut ilatako angila sabay jak tu mu upala jo lau sama tilu kekai kau jo lutik anit tayli mati ciri waktu inu jo me CBC kupi beli aja lu kerjanya nalu nak silau tuin dan anguti ujuk Jamie Kavik inu kuni lau tu. Polisi kau ngaji kamera ringan Jean François Bernier. Oh kalau tu tema ku suka tu lagi minta mana atok tau lau tu. Tak kau lupa bekalu lau kata singa ku polisi. Tema lu tak kau polisi kut amalu Kavik ilagi jangit. Kuat sah nak tu ku lau semajun.
1: I'm relieved for my
0: police. Police kuta ko khubey gijangin ila gijangin lo ta ko khanui le jaw jangin mata kesene isma lo tigim me jangin ta na inu ko ne lo tu pe khatingit ilangin lo ta ko ngila sal hak to khala khsimang to te chumani sala do now do da to ti te malu pasijet sejeli ujatin negi nuna bimi palisi ujuni hauji salau tilugi 2016 meaning Quebec mi palisi kuno hauji sakti mari BEI sakit tau li lauk si mayong Bernie te mau kalau tu ilini angin nak tu hati gingin nak tu malu tak ku hanok tu kuti kain nak tu inu kunni tu hanne kalau ni pasijet sejeli ngujuh hanne kalau ni Nuna bumi awat ilangin mo ministro ni kung nakat chair to hikata lo tutu ko tigi jangit amisong upalay to inang na ang nakajangin ning dako tutu to ako na to amisong ulo akalala utilugin tay ma 556,000 mo tutu to ako na lakuin amalo dako ang ilag tutu igo amisong lagi ulamata akagwe kulit awlat tao katala ututing Umajulah kerjut dua kali macam ni apa? Tidak kerjut kuning atau isu malu terhadap mizulah amizulah waktu itu tutau kalau negeri gajak tangan ni. Kesian ini negeri 29 amizungu pelayan yang ni kanu ingat apa? Minister Brian Kuno dari mata isu memijum.
2: Tahun na inung akat tahu semua kan atau kau maya menu atau sedik kalau sakto katangan atau sedik tak kau nak sebodoh ni.
0: I took the Katar. Amalu kujua mi man naujuk takku akpik tak hatta letuit amalu akpik jam atok taulu ni ni jauh si jam ni ujuk nuna bimi angin apang ujuk akaku ni tuyuri ni nan liu nak si waktu amalu takku amisuit ni lagi jauh luti suhlu Johnny N. Adams ikajuk teo hatta tuk pimmari ujuku
3: nuna li tamat sumunga Tusak ni yak ti sinir mo ikayok sima yaw sumat amisunak sa marinot sa imanik huwiasunik taman na mamisak nik suglo tusak ni yak to ni tusat sunik tayo may ilinga sumum mailagin no ilingat sunilo
0: Beatrice dear ingat tiyo jok ilagi jaw suk tayo makapig jam guwak kago kasan nun ilaw bigilat tanga amalo ubikan na inun nun jaw si jak tinupiyo jok
4: Taman na pimari uge nga inutuin nao luta inutuin nao hatit tino takun na tau hatare harata piarang nuluang ngwa hao yima hata langam mata inutuin nao suni inna ime lorun nama ime lorun namiyunga Ima isu masungu mata, sungu kata, dah ima isu mahatta semagama.
0: Tak kau ngelak kajar aku suka ni kisah titi cila, mizut makita titi lutik amalo, ak pilih titi cilutik.
5: Kau yang nama kau yesak, bival le unik unikah agabit, mana tu saya eksat utar ribut, mana kiter meut hilangan ni. Hilal lagi kunut na lautar tauyut tu harbi gilaw na

0: Ublume tuha kaunea to tuha lau milabur.
1: Tepani ko kushili kanigiani tehetua kanigani nuna tem na inu bira kanigani tani tajoa. Kiani itu hamur ko tepi sumu kushili tehetua ta kanigani kopto tamani inu lang nikunna ama. Cina ma ciptau nuksuma tem na atidlo bira kengatu ko lang tem na makijo ata ata atiriyoku. Tema Cina, Cina tahu. Cina makin betul lah. Tema ni betul lah macam nak cakap tak itu. Tengah tu makin betul tu hati makin. Tema ini ular kima betul semua ni. Cucu tu bawa dia tu. Tama kau ni cakap kau ni cakap kima tu ni. Ini ubi kehia ni tak kekal mungkin nak bukan dia. Amalu ini ular ni amat panik. Aulah di tempat nak tu langsung ada yang mengandu terawan ini. Tak tua lu muda panik. Izin makulan itu tak tua lu lama. Tahu tu langsung lu tak mahu kau mahu. Ingin terawan lu tempat nak tahu tu kau aulah di langsung. Aulah di ngau di jam ni. Aulah di lama. Huna mengakau lu mengimaju. Huna buat. Ama angkut lu ngau ada sama. Kira kacau lagi, macam yang nak kehilangan lagi, macam kanit cuma pihuk suni, iklu kanit gila. Koi hulur reaksan itu tak kapi lah, walau macam koi hulur reaksan itu lah koi cili lagi mana. Taman hat kami ni kalau macam siapa tu ni ngah, tu kerja pakak macam tu, tu aci gini. Tapi nak tu macam siapa tu ni ngah, hat kami iklu ane koi kelang ni mana taman nanti kau yang ni mahu nak buat taman nanti kau yang ni nak ikut alam itu tu lah mana, awalnya ni ngah dicari tu. Tak nak itu sama, mengah kau itu kira mikul mikul kau mayu ni aku. Hei lah, kini ni kau lah raktok. Kau ni berdua ni mika mak, ungak tua lu tu haru haru mika mak, ungak tua lu. Huna ubat ten dan ni juga kau ini orang ni mas kau ni siapa? Kauri lau itu kita mengulurah tu kui kau tu. Amma pingah ni ular tu tak ikut awal je ni kehilangan karena api. Pingah ni ular tu kauri ni mika mak kimuksir nak cerita. Tiup melalui ni mika mak pingah kaku salo hilang kau macam nak tidur kauri lagi juga. Tahun nak acik tuan tahun semua acik itu keluar tu kangen ni sakluk tu ada lulus tahun acik tuan tahun tu lama kepi aku sok kamu tiakan ni perlu lama kau ni tak sih magit. Amma kini ni aku awal ni tak tahu lulus semua ni awal ni cium ni anak aku lagi lulus dulu. Hila kau ni mika mak. Makai lekang ada juga tan angin juga nak hilau ke anak macam ni tiwak sekolah mak. Bicara tinggi mak juga kelak pelak mak. Kau di waktu hilang ni hilang lo kau yang berkelar. Ubla ketupat ni zaman time nak ada juga tan angin juga nak hilang nak pakar. Kau bilang ni mak ungu lu bicara tahu mak lu makai tu. Ungu itu kerja lalu dalam anak saja, untuk tak tahu bila aku cium asyik anak anak ini nak itu, bila pilih cakap ni ngah, tak aku cakap ni mana iring ni ab tuk tuk, kemana? Amin lah tuk cakap itu itu. Jika aku di rumah tadi tu tadi kalau tak aku cakap mana aje itu tadi ngolong tadi kau tu, tadi ngah hilal lalu sama tadi ngolong tahu tu tak tahu tu lah kalau asyik, ini kata anak Waktu nak lihat pelak mata ikhwa, waktu ni usah tahu acik ni mahu tahu tu guna apa, nampak mengapa kalau macam ni apa, tambah lah tahu orang nak kalau mungkin macam tu, tapi orang ni dah hutan ni pihuk kelak semua, tambah pihuk tu semua hibun itu, tambah ngawak tu tuk tua le amihwa le tak kuai, tak kuai kalau ada hutin, dimana sekeja makaya lupa dah. Kemal walau dengan namun kau sabang amak kau memangnya satu perlu kau memang harus utari. Kepiah dengan amak memang harus macam perlu dengan amak. Kepiah kerja amak tuk tu hilang terima angkat aku tuk tu kemal ke. Tama nak hendak kau yang tu dah suci dulu. kuulla hukkulaa tuli nauta.

Achtung, Handy, wir haben nur da nur Chihuahua und Hüyota, die da nur da und Hüyota. Ich glaube, die Lüninger. Ich gehe mal mit der Lüninger, da mal. Ich habe mal da, ich habe mal, nach mir noch mal, da habe ich mal, ich gehe so gut, da habe ich mal. Wirtschaft, da habe ich mal, Hüyota, ich habe mal, da habe ich mal, da habe ich mal, da habe ich mal, Akuturuarum dari buluat cipak semua, ubur kapsi buluat tinggi lepak semua, ubur tunggu lepak semua, awal lagi tak semua. Ahuila, tamani tuaru alu ni ukir di sana semua, awin nak tuaru lama, tas semua, anak ada ada mau kau tiri mama, nak ada ada ini temni, ini ayok tiri walau ina ayok tiri ni. Tukiapti walaupun pernah tahu walaupun tahu, tapi nak mengkau tidak suninga, ayuh tiang muda lagi hidup. Kau tidak suninga, pula cewa mengutai mahu melihat, pula cewa menghiam alat tan, pula cipta, pula cipta kulit. Nale hujah kepala, nale hutua lum, pula cewa, awal lupa. Kurup tak buat cingil, aku itu dah nak cingil dan buat cokik kan nak semua dah. Buat cingil nak semua mana tu, sama orang cikit tua tu lah. Amma, terima kasih sama. Tak lihat dia ni ada tinggi nangit tulu semua, anak cecik ni tak kena, anak nama angkak kaki ni pelat mula. Pania tain agna kuya nukaksipa, abit tuitu masu uye kaulakti lugu atarja tain kuna ningna kalimiyama. Tain nakalup tain natiwa kuna matawa ni hiks agna lugu kain natiwa aksakala. Tain sunga nulia kalakti lugu kauli malaksu, agna kuya. Taap kuna ningna kalama. Tak guna ni, ada cecik ni nak balik dia. Hei lah, tak ke uping aku lelangan ini waktu tu uping apa dah waktu dah. Kati tu tu aku siapa mata uping juga orang mata. Biarlah kita waktu kita awam nak balik mal. Kalau itu dia usah waktu lewit. Tekan ayo kita kalukut anak kita hendak terlalu mata ini dia semua kau lihat tu mata anak kamu tanya kerja kita tahu nak kena semua itu kau kau ini sihir waktu sama kita pun lupa nukup pun yang lupa sih nak siapa semua itu ane waktu dan pergi agak cepat dan naik tiba waktu ambilah. Nulia mata asam angaya, uye kadap cipta bu, pihak kata tu ni ini bu, tolong cipta, kapsul bu, cik pihak ni mukta. Kalau tak ikut kedua lagi kalau kapsul kalau kita mali, mata tupe kani giling kita. Kalau siapa kalau ni, kalau siapa lagi tu. Mana angayukal ni, angayuk tak mungkin nama, dilirau lah. Hela kakulit mula, tuan itu dah kakulit mula. Hela nanti hingga mula tuan pun kahat mula, pinggang tu, temani Julai mula, sah, Jun mula buat. Ani ia tiap lama tu, time tu, ukak kau tu, kalau ukak balik hingga tu, kau ni kalau ni kami hingga yang sama kira aku time ni, ni kalau tak ni hingit tu, pinggang macam ni tu pun. Ni kalau tak ni hingit tu, kau ni mula sakto lah ni, ikut ni tak ni ukak tu. Ini kang ukat dekalo. Tema kita la ulah tu ini tolong nolong manis. Kalibangis. King waktu la apa katik. Kalib waktu solo le king waktu la apa katik. Tema la ngaku nutakan ini hak tolong la. Kap. King
jungen Leute.